0: DW labarun duniya.
1: Wani sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya ce an samu mutane 452 da suka kamu da sabuwar nau'in cutar Ebola, yayin da wasu mutane akalla 82 suka mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a makonni uku da suka gabata. WHO ta ce a makwabciyar kasar Uganda mutane 19 sun kamu da cutar, yayin da wasu mutane 2 suka rasa rayukansu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa manema labarai cewa cutar ta Ebola na ci gaba da yaduwa cikin gaggawa, kuma hukumar ta WHO na ta faɗi tashin samar da rigakafin sabuwar nau'in cutar ta Ebola. A shekara ta 2014 mutane sama da 28,000 ne suka kamu da cutar a kasashen yammacin Afrika, yayin da wasu mutanen kimanin 11,000 suka rasa rayukansu. Kuwait ta yitar da sabbin hare-haren da Iran ta kaddamar a kasarta, inda ta ce hakan wata babbar barazana ce ga fararen hula. Ma'aikatar harkokin wajen Kuwait ta sanar da cewa hare-haren da Iran ta kaddamar da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da kuma rokoki ya ke tara iyaka wanda san ba za su lamunta ba. Kuwait ta ce farmakin na Iran na sake wato ya sake jefa yankin cikin wani mawuyacin hali. Hukumomin Bahrain a gefe guda da ke makwabtaka da Kuwait sun tabbatar da cewa Iran ta harba makamai masu linzami da rokoki a kasar. Kosovo za ta gudanar da zaben yan majalisar dokoki kusan sau uku a cikin watanni 18 sakamakon dambarwar siyasar da kasar ta fada ciki, duk da yunkurinta na samun kusanci da EU da kuma NATO. Hukumomin kasar da ke yankin Balkan sun tsara gudanar da zaben yan majalisar dokoki a gobe Lahadi saboda rashin samun daidaito a wa'adin ƙarshe na zaben watan.